Dale, Brenta, y una mundo dum da tie miu tong tuan gom dien mu guan dam. Y una mundo pas mi kran lam ngai ku dum da gom dien guan kang la dan dip spran na. Miu gam re nan gom dien nai dum da. Pas mi kran lam ngai ku go gam masaj dang go nan nan kan rai ku asan sha mu tun spro dat nai ta nga. Ngun shi cha jan na la dan a miu apo to spro dat nga ai. Kwan kang la dat go, ching la kong e kun kru ning shi da kru bro la ngay ya go na lang pang wa na zhi. Nde zom la ning re wa yang, yi si miu na kron kap tiep pang mu lam ta, den le ngay a jung si mu la se. Ya yang ta, miu ding ta, mu tu mnoy shi ku ning ding, ya yi a zang kron kap an na bim bru shi dang, mong to ding na rab ji pra ji pan ta na, shi dang ta, ngay mga ai. Shigam sha ndel brenta ka ngun a ju mu kon dap go na skon che la lu ai king la kong ai khum nga ning shi ning ji thum do wa du yang mong dan ting na kai muk thong ka shlen lang shtang tha ma chana chu shi gru du khrang man ka ba ai khu thuk ya ai mu yang am go kai muk thong thon ma sha sham shtang tha ma chana sing shi lang ai du gen wang kum phon kon khang shtang tha ma chana sing shi khong du nga ai mong dan sen shi bai sum la khong tong khum mu kon dan ntoi shim sum ya tha King Lakong a Kun Nga Ning, Mung Dan Sench Boy, Sumla Krum, Mulam Tana, Shana Lai Gata Zunai. King Lakong a Kun Nga Ning, Mung Dan Sench Boy, Sumla Krum Tie, Danu Sungon, Sumla Krum, Po Yu, Nsen Rum Dan Ai, Mulam Ta, Dam Shang Lu Egum Pro, Makra Go, Yang Di, Mun Mi, King Nga, Maliza, Grushim Li, Rilakong, Wanjikudu Na, Minyung Pung Ai Dian Nata, Tamazanam Nga Gatok Kun Lakong, Lojat Ai, Nga Ai.